0: sangata anifla dala nege kanyetan animulu mulaka mande ni aupora kana soro sisande au mufli jati au klubi erifi mande nkandela wa auniche ula kosobe
1: bintu sise
0: nataula kuma be awbulu kene be nasigi awi yani doni amina hakli naula mesa kuma be awbulu kene ka amisro ka kene nyunkunche ni lamini lameje mukanyi ngaini ni beche la silibadu bi la seliba be tananye Côte d'Ivoire jamanana oyoromina amena kuma bawli ka fini danié tamasinya baye oyé Côte d'Ivoire okani landala fini clorma o minun kere ninu kelendo chenye bawli sia obulo bomizambo dugula kilometre bisabanyo komboni ya musukoroche ye gesedana o ka cha kosobe nga gele ya chamambe ukan uka fini danikola lela mande tarabouma atala Libado.
2: Victorien Kwame Nyangbalendo, Baule fini danina. Abe gese ou don dona nyorona, doni doni. Abe ga baule fini souya do de dlan, nabe fwama, baule kana, konan kanfian. Ni asan biduru ni koye, ka lebe ni jese dan bara ina, wa, aye bara indamne, kabi asan duru. Aka fola, ka ye o bara inta, chienye, afade fe.
3: Au CM2
4: CMD la kalan kofe un facere indegi gisedala nsomoko do fana indeme kan kala suya werola madon bawle gisebida tugumina asuya
3: bawle
2: bawle fini dani kelengle bebe dlan bolo de la oye baraye mimbeke gele ya bakono wa jesedana nunuka